Dicen y se han oído en la criolla india del río. Se llama Tvagi sobre la puñal capra para puñal camin de manasa de badara. Se hacen camin de patanja y que te sate a padi, mayayu y día callambang y un payas de budua datos nampuyo que yo es para jam de yabantiga puyo, hinga sombrilla antiga puyo acto indonesia badat. Bapa de Pacha yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut waktu berita yang instrumentalnya komentar yang berikut atas spotlight disusul oleh beberapa buah yagunan film. Dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan sadi acara esok hari ini. Di sini siaran radio India Kaspani sebagai acara yang pertama kini ikuti ya waktu berita. Inilah berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Dewan GSMA, Menteri yang India Mobile Congress, meminta pemanfaatan teknologi untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB India sebesar 0.5% menjadi 7.1% untuk tahun fiskal berjalan. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak senilai 6,6 miliar rupiah untuk pengadaan sistem kendali tambahan dan peluncur BrahMos bagi kapal-kapal Angkatan Laut India. Para anggota DPR Amerika Serikat mengajukan resolusi bipartisan untuk memberikan penghormatan kepada pilot asal India yang menggagalkan serangan teror Fly Dubai. Ilmuwan kelahiran Belgia Francis Haugen memenangkan hadiah Nobel Fisika 2026 atas penemuan neutrino berenergi tinggi yang berasal dari sumber astrofisika. Inilah berita selengkapnya. PM India Narendra Modi menegaskan bahwa teknologi harus menjadi sarana bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan PM Modi saat berinteraksi dengan anggota Dewan Global System for Mobile Communications Association atau GSMA di Sabat kemarin, menjelang perhelatan India Mobile Congress. India Mobile Congress dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 10 bulan ini di New Delhi. PM Modi menekankan pentingnya demokratisasi teknologi guna memastikan tidak ada lapisan masyarakat yang tertinggal. Ia juga meneliti perlunya menjadikan teknologi dan layanan digital terjangkau serta murah diakses, khususnya bagi negara-negara global South, serta menekankan pentingnya menghadirkan teknologi hingga ke pelosok atau last mile demi mencegah melebarnya kesenjangan digital. Bank Dunia sudah menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB India untuk tahun fiskal berjalan menjadi 7.1%, naik dari proyeksi 6.6% pada bulan April. Revisi ini dilakukan menyusul pertumbuhan yang melampaui ekspektasi di mana ekonomi tumbuh sebesar 7.8% pada kuartal pertama tahun fiskal itu, didukung oleh kuatnya konsumsi swasta dan investasi. Bank Dunia menyatakan bahwa konsumsi swasta kemungkinan untuk tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, sementara peningkatan investasi publik serta kondisi keuangan dan kebijakan yang mendukung akan memberikan dorongan tambahan. Kinerja ekspor juga tercatat lebih baik dari perkiraan dan diproyeksikan menjadi faktor pendorong utama bagi prospek pertumbuhan, meskipun ketidakpastian perdagangan dunia dan geopolitik dapat membebani investasi swasta. Kementerian Pertahanan sudah menandatangani kontrak senilai lebih dari 6,6 miliar rupiah dengan BrahMos Aerospace Private Limited untuk pengadaan sistem kendali tambahan dan peluncur BrahMos bagi kapal-kapal Angkatan Laut India. Kontrak yang termasuk dalam kategori Buy
Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured, yakni pembelian perukian dirancang, dikembangkan, dan diproduksi secara mandiri di dalam negeri India. Ini ditandatangani di hadapan Sekretaris Pertahanan Rajesh Kumar Singh di New Delhi kemarin. Dengan kandungan komponen dalam negeri minimal sebesar 68%, proyek ini mendorong partisipasi aktif berbagai industri India, termasuk UMKM. Sistem BrahMos yang dipasang pada berbagai kapal perang garis depan ini merupakan sistem rudal permukaan ke permukaan utama Angkatan Laut India untuk operasi serangan maritim. Sistem ini akan memperkuat arsitektur keamanan maritim dan kemampuan pertahanan India. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sudah mengajukan resolusi bipartisan untuk memberikan penghormatan kepada pilot asal India Smith Machar serta awak dan penumpang penerbangan Fly Dubai nomor 1073 atas tindakan mereka dalam insiden dugaan serangan di kokpit. Resolusi yang diajukan oleh anggota DPR dari Partai Demokrat Josh Gottheimer serta anggota DPR dari Partai Republik Michael McCaul dan John Bachon tersebut memuji keberanian Kapten Machar dan mengecam insiden tanggal 30 September itu sebagai tindakan terorisme. Menurut resolusi itu, penerbangan dari Dubai menuju Tel Aviv itu mengangkut 174 orang ketika co-pilot menyerang Machar menggunakan kapak darat dan berupaya mengambil alih kendali pesawat. Meskipun mengalami luka parah, Pak Machar berhasil melawan

tersebut dan memungkinkan orang lain untuk masuk ke kokpit serta melumpuhkannya. Pesawat kemudian dialihkan dengan aman ke Tabuk, Arab Saudi. Resolusi ini juga mendesak dilakukannya penyelidikan menyeluruh oleh pihak berwenang di United Arab Emirates dan Saudi Arab. Defense Research and Development Organization atau DRDO kemarin sukses melaksanakan uji terbang high altitude platform atau wahana ketinggian tinggi yang dikembangkan secara mandiri di dalam negeri. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa penerbangan uji coba tersebut mencapai ketinggian 21 km di atas permukaan laut rata-rata dan mampu mempertahankan ketinggian 20 km selama lebih dari 30 menit. Atas keberhasilan uji terbang ini, Menhan India Rajnath Singh menyampaikan ucapan selamat kepada tim. Saya menyebutnya sebagai tongkat penting dalam perjalanan Atmanirbhar Bharat atau India Mandiri. Menuju terujurnya kapal udara stratosphere dengan kemampuan terbang durasi panjang. Hadiah Nobel dalam Fisika 2026 dianugerahkan kepada ilmuwan kelahiran Belgia Francis Haugen yang mengubah bongkahan es raksasa di kutub selatan menjadi detektor bagi partikel misterius bernama neutrino yang tiba di bumi dari luar angkasa. Dalam pengumumannya hari ini, atau saat ini, Komite Nobel menyatakan bahwa Profesor Haugen, seorang fisikawan partikel berusia 82 tahun dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat memenangkan penghargaan tersebut berkat kontribusi krusialnya terhadap observatorium neutrino ice cube dan penemuan neutrino berenergi tinggi yang berasal dari sumber astrofisika. Ia menerima hadiah uang sebesar $1.2 juta. Profesor Haugen memimpin tim internasional yang mengembangkan observatorium ice cube, sebuah detektor neutrino di kutub selatan yang berhasil mendeteksi neutrino berenergi tinggi dari luar bumi untuk pertama kalinya pada tahun 2013. Tak kelama sesudah, fasilitas tersebut mulai beroperasi. Pencapaian ini membuka jalan baru dalam mempelajari alam semesta. Skor 102 oleh Serasia dan 3 wicket oleh pemain debutan Namandir membawa India meraih kemenangan 8 wicket melawan West Indies dalam pertandingan pembuka 2020 International di Stadium Cricket Bharat Ratna se Atal Bihari Vajpayee ekana Lucknow tadi malam. Dengan kemenangan ini, India kini memimpin seri 5 pertandingan itu dengan angka 1-0. Pertandingan kedua seri ini akan dimainkan di Kompleks Stadion Internasional JSCA Ranci Yusa. Pertandingan akan dimulai di pukul 7 malam. Inilah berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu dengan Dewan GSMA menjelang India Mobile Congress. Meminta pemanfaatan teknologi untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB India sebesar 0.5% menjadi 7.1% untuk tahun fiskal berjalan. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak senilai 6,6 miliar rupiah untuk pengadaan sistem kendali tembakan dan peluncur BrahMos bagi kapal-kapal Angkatan Laut India. Pada anggota DPR, Amerika Serikat mengajukan resolusi bipartisan untuk memberikan penghormatan kepada pilot asal India yang menggagalkan serangan teror Fly Dubai. Ilmuwan kelahiran Belgia Francis Haugen memenangkan hadiah Nobel Fisika 2026 atas penemuan neutrino berenergi tinggi yang berasal dari sumber astrofisika.

Sa sura yagu instrumental yini antari, saudara saudara penjual, kami sajikan komentar yang berjudul India dan Swiss menandatangani 5 perjanjian untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam berbagai bidang. Ikuti ya komentar. Presiden Swiss Guy Parmelin tiba di New Delhi, India pada pagi hari tanggal 5 Oktober untuk kunjungan ke negaraan selama 3 hari. Didampingi oleh delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari para pejabat senior dan pemimpin bisnis. Wakil Menteri untuk Transportasi Jalan dan Jalan Raya Ajay Tamta menyambutnya di bandara. Pejabat tinggi tersebut disambut dengan upacara resmi di halaman depan Rashtrapati Bhavan. Presiden Draupadi Murmu dan PM Narendra Modi menyambut Presiden Swiss itu. Dia juga menerima penghormatan dari pasukan kehormatan gabungan 3 matra angkatan bersenjata. Sesudah upacara penyambutan, Pak Parmelin mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menegaskan betapa pentingnya hubungan ini bagi Swiss maupun India. Dia mengatakan bahwa hubungan di antara kedua negara dibangun di atas nilai-nilai demokrasi bersama, kepercayaan, dan rasa saling menghormati. PM Modi dan Presiden Swiss Parmelin mengadakan diskusi substantif yang mencakup seluruh spektrum hubungan bilateral, termasuk kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, khususnya dalam konteks India, EFTA, TEPA, di mana Swiss merupakan mitra dagang dan investasi terbesar. Kedua negara juga menekankan pentingnya melanjutkan kerjasama di berbagai sektor seperti infrastruktur, sains, teknologi dan inovasi, farmasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan, mobilitas, pertahanan, energi nuklir, antariksa, iklim, dan lingkungan, serta pertukaran budaya dan interaksi antar warga. Topik lain yang dibahas mencakup Ayurveda dan yoga yang sangat populer di Swiss. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan dunia. India dan Swiss menandatangani 5 perjanjian menyusul pembicaraan bilateral di antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Swiss Guy Parmelin. Perjanjian-perjanjian itu mencakup komitmen migrasi dan mobilitas, pertukaran profesional muda, promosi dan kolaborasi terkait teknologi, transportasi, sistem mobilitas, serta infrastruktur di bidang-bidang tertentu. Surat pernyataan kehendak atau letter of intent di antara Department of Science and Technology dengan Swiss National Science Foundation serta pengaturan pelaksanaan kerjasama di bidang inovasi, ahli teknologi dan kewirausahaan. Dalam konferensi pers bersama, Perdana Menteri Modi mengapresiasi komitmen Presiden Swiss Guy Parmelin terhadap hubungan India-Swiss. Ia menyampaikan bahwa India sudah mengimplementasikan perjanjian komitmen perdagangan dan ekonomi yang bersejarah dengan negara-negara anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Erop

Dun. Waktu 15 tahun ke depan. PM Modi mengatakan bahwa jajaran Swiss sudah mengambil beberapa keputusan penting untuk meningkatkan akses pasar bagi produk ekspor di Swiss serta semakin memudahkan investasi di antara kedua negara. Pak Modi mengatakan bahwa pada saat yang sama India akan menarik investasi baru dari Swiss di sektor-sektor penting seperti bioteknologi, ilmu hayati, perbankan, asuransi, pengolahan pangan, dan keberlanjutan. Perdana Menteri mengatakan bahwa melalui berbagai inisiatif ini, kedua negara akan bekerja sama untuk membangkitkan rantai pasok terpercaya dan solusi andal bagi dunia. PM mengatakan bahwa persahabatan di antara India dan Swiss sudah terjalin selama berabad-abad. Dia menuturkan bahwa pada abad ke-19, Swami Vivekananda melihat kemiripan di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Alpen Swiss. Mahatma Gandhi juga pernah menghabiskan waktu di Swiss dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Pak Modi mengatakan bahwa kewenangan tentang kunjungan-kunjungan bersejarah tersebut masih terus mewarnai jalinan persahabatan kedua negara hingga saat ini. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikuti ya lagu dari daerah West Bengal. Nikmati ya.

Anda sekalian mendengar lagu-lagu dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India berjudul Vaishnava Janata Tenekai. Penyanyi Lata Mangeshkar, nikmati ya.

Hada panda sura manik mati jagu jagu tadi dengan demikian saya saja acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok kada ya sebagai berikut sesudah waktu beta jagu instrumen taja komentar jagu dekat sport taja dan seperti yang biasa kami menggaidi acara dengan sadi acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan dan saran kepada kami melalui email di aai.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.